0: dan sehari-hari selama kemenkulutna dan berbagai rekosa batu kelahan kelagi mengenai kupiasa kemarinan siya yang semoga kari ngerti perutunan dikari laksmi pandai.
1: Kami yang berbagai kesejahteraan.

0: satu zaman ni kita ni meeting, dia pun masuk masyarakat. Betul tak, Umar?
1: Kita berkah sama siapa pergi mana?
0: Han, betul-betul pergi di rumah. Aku punya-punya, janganlah aku main. Sama pun baik. Kata mahu pergi yang lain. Betul-betul kata bersama-sama kita.
1: Kasihnya, untuk saya ini tentang terlalu berharap untuk ini bukan kita pun saya. Patut-patut datang terus. Oh, patut datang untuk berhubungan dengan Hawaii tinggi diri dahana. Mari dahana terlalu bincang bahawa meeting ini. Bila kamu bila, waktu patut-patut itu pada akan ada dia pada.
2: Mungkin kan, kamar bila ti, kita mati naik ke putar.
0: Kamu malas. Kami ini putra. Tanah apa putra sekali yang tadi. Kata jadi belum, aku kasih dia kenapa.
2: Bukan tempat itu, saya tahu. Biasanya, kami ini wahan itu, mana jasnya jadi dahan gigi. Tahu maka, mana ting-ting cacar di muka itu, buka bahan ke. Ucap kita dengan orang-orang, saya katik mili. Bagi apa dia jake itu, tinggal, cacar, takkan lagi, mahan dia ya, buka. Di upaya dia, buka.
1: Oh, tidak, jangan apa kali jangan tinggal jasa kita mana kali, okay, lepas tidak, tetapi kalau saya bukan, kami pada bos saya, pelajar saya bukan tu, kamera tes, dat kamera tes, tetapi na, kita si pelajar, kita si tu pelajar, lembahan dia bukan, harap mana kali tu sebenarnya jangan ada lekap besar pelajar. Antara kerja pada kalau sleep berkasih normal, sebutin semula sepat tu agak dah putus terus. Tahu macam mana sleep berkasih ni payah, macam mana dalam keadaan ni payah tu, kemarau agak tu kemudian jenis semua orang tiada itu. Awak itu dah sepuluh tahun
0: baik. Kalau
1: kat kerja kami tahu kasih masih aku itu. Kalau kerja dosa ni, dulu pernah kena time. Dosa hawa itu agar pura dengan dosa kami kau pura jadi itu cuma dengan agar pura untuk pura rupa dalam ni pusat misalkan untuk mana agar dalam ras ni macam siapa korse agar dalam hari pura ni misalkan untuk mana untuk kali apa je awak ani beri mil. Hui pada semasa-masin time, jadi kita kalau pernah.
0: Tapi tu pun konsumen mahawas tuhan tiada kerja muntah tuhan indai.
2: Ah, ya tu macam mana? Lalu, usaha mana? Hawa mau panik sendiri. Mana ada bukan jahat? Jadi kalau ada bukan jahat, oh mana mau pergi? Mana ada hawa itu panik macam mana jahat?
3: Dan dari mampu mereka dalam mengambil persiap